0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum seles, operasi ona Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya loro furak ini. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot nuna juventudi ida, tu ita bot nia hatene papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primeru hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Hanya senyum juventudi iha parte hat nebe mak interesante tertebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock i ida seluk mak ema bolu dian agent of chance i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun ne hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba siensia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak siensia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebemak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebemak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tinggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entaun husi situasau no kondisau dan emaka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema nebe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe ma ka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ni da ba laos, la iha liu maibe, nia frazile hanoin ne, atu ba iha sosedari ni nia moris ne. Tamba ne ma, ita tinggi juventudi ne tinggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bel hateke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian ane sa forsa moral lebih maka suficiente hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo. Eh edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne husi edukasau nemus atu forma, atu hatur itania forsa moral. Iya neba. Se forsa moral de en primeru base mak kita konyese husi edukasau ida nebe mak forma husi itan ina naman sira. Agora, edukasau ida ne edukasau de inisu antes to depois de ita moris ne ita hetan ona edukasau ne husi neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ida ke forsa moral tep-tepes ya sosiedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
1: E pergunta turma e belon sele se isso é ba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira kata juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povo sira. Honune, juventude tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka povo hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne I tambah sana makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi hal. Kata kita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku, kita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia bahaya realitas sosial. Kita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ini pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad
1: oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Namanya 70-80. Ah, aku kontak ni puan sana berarti liu seratus resi. Iha ne, aku lah bene mas siram mai hola iha umar itu. Halo luar bandar kari lah. Durant ini mana? Iha ne, aku ni am be aku kurang idila, malus, makna itu kan. Be mak pun dah beli be mak lah ya. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iha ne am ni pernah mau be di. Tapi be ne aku orang atau kuliah tu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lahir. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mau dada be si suku lawhata dada mai tia ini mak kami hasai te ida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saja juga tana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mak ampe imba box semane lebe ne main kalau na oh je me sih ya ne pendes darah tu be ne hotu ami monta kiras ekipe da je me just tau manu ten saum fasilitas lo ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalau athe ne be ami decide umak kain da kala pulan da 50 sen osan ne tau hamu tu hori hare be para lon rumah kita at kari ne permeru mane tambah iya be ulun ne be ten ma barak problem masih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entau komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel de resolve gra ne mahal be ne ita bel de resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mag ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mengide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalion tambah be stragono tambah itu kuda modo tring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ku mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku rua ma hela ambaliza mes tara ne dana sori ba ne la hata kuda ma han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka balai dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamati mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilamati mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hota ami beleba halu serviço entai dane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan Sekarang kamu tu ho CWS, kami mus beli prepare ID lah California. Atau ni beli ajuda mus bayi tanya agrikultur. Tiliu ba tanjarina. Ida ni kami hola di jauh kata se Persija Barat, kami se faan. Mabe kamu tu ko NGO CWS nian. Entan kami beli apui uba tarje itu CWS nya. Tiliu ya suku nepe mak CWS service uba. Ida ni hansa ni isu tambah. Primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita obtuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosibe pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composition nutrisau ne mak as atu ne weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pimbibitan ne be ami halo agora ne. Foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane, pus potam be adila musan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe, sa hada kuang sa ne, tau tia modo musan, ba hal te kanta deru tu, buka remetan, ita labe le tau remetan debe sa pupuk kurian la dia, pupuk karate, bibite, orai metan balu we tuh si burlar nama mam raut mesirne ni mamoro ne buras usa wafan balu husi merkar me boron to ne ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuin da dau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
4: ami uja bahan uja ba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: Ovintis, ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kran na insira, kamu tuh valeo hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kran na insira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: ente persayanesan emang bapak yang diangkat formalitas deh. Emang bapak dia, oh husi partai dan nih, kompanyi dan nih, oh husi edifisi dan nih, institusi dan nih, loke kampu dia trabalho, li husi bagan nih maksir loke. Mai bela hati nih kata, iya larang nih, sirau jala sistem nepotisme, entong kontinu familia maki larang. No povo oprimido, mana be? Entong sirang dalam maki dan nih, siya tengke barai liur. No governo é mais pior governo contente contente hoje né se contente ou na considera que tá para ele não é mais dia cliu do que serviço a ele tá mas ele lá é força lá é política e da mesma que adequado para tu bela hal livre dos pintores ira husi desemprego né então ele é pior o isso é que tá tu bela garante desenvolvimento nacional tá mas husi força serviço ou itadi hanga tá kapasidade dia kserne lihusi zubenturi sira. Wanghira ita dia kata oh peri sira mos ita niya be veteranu sira magda daun ukune ni dia kela. Dia kia ne be ita kuliah kono ba suntu dialetika botu tu sempre bokan. Ema zoben ira ema kiku ira si si zoben ni zoben ira si adulto no adulto ira ne seba peri no iku si tenke mate. Sera ke sira na daun ne be makukune kontinu umuris? Lae. Tapi ira ne ne hukum alam, ne lain natureza kata emang murid yang kebamate. Veteranus sih lah bela ukun totinan rihun barihun. Itu persis sehari di sini nasawnya yang nesang nabe. Se itu hati yang kata zubinturi makram fong kriya kundi samba sira. Tama sira nini nesisidane ne mak emprego. Lalos haru ko emprego eksternal nabe mak bapa ingin hanesang mau imbela undeh yang kata husik sira bah servisu hari liur. Servisu hari liur. Sira ne forsa produtivo, sira nini kapasidade intelektual, lori mana be, lori be menyerai, lori continue desenvolve menyerai. No ikus, saya dah maksir halo, sira saya hanya sah emane be maka kapitalista. Tama saya dah, sira somente saya hanya sah emane be maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lah hanuin mana destino na sang ni hanya sang nebe. Tambah, lalu sira ne salah, tama dia ne oriente doni husi estado. Tama estado contenti ho saya dah maksir halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ninia moris para tu sai dia kliu tan depo subjetivu estadu dan ebe mak dia garantia bengi estadu pomu ni mane be atu garantia se la iha ira ni somente hanesa norma norma norma ida debe maka ita bela deh hang kata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mabe iku selah helah ho liefua ou helah ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma tama norma precisa implementação a non ser dia povo mak bela implementa direta povo lehiak bit para tu implementa saida mak lehiak teten somente ita ia estado organo estado wise atu bela kolia kona basi untu povo nian di liu kona basi zoben sira para tu bela continua kontribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektual ano yang sana.
1: Ok, Diak Maluco Vintes, antes de continuar na Fatin e Tanya o programa, você vê nos eles, na Fatin oferece a música e da turma. Enjoy the music!

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh pilih hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

0: precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba popula ihak bit atu halian hosiran yelian rasik mebe precisa subenturi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesangne. I tamba sana maka trenke sa izomi na nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu. Tamba ida nenu da responsabilidade ida nebe maka juventude tenke halo. Kata ita tenke he pensamento ida nebe maka kritiku. Ita tenke he pensamento ida nebe maka analitiku. Atu hala analiza nebe maka biak bahia realidade sosial. No ita precisa sa iha noin ida nebe maka inovativu. Atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu. Ba pensamento ida nebe maka kritiku. Pensamento ida nebe maka inovativu. Atu muda botina nebe maka dia bobotina nebe maka dia brigad.
1: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

0: selesai foba itu nia belong ela hatonetik mensajim badak bal juventudi sira.
1: Okay dia, bahau na maluk juventudi hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto baimi. Maybe sumente iha mensajin de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba. Ni susidari nerebe maknakun ho klase. Iha nebe riku, no kia continua kia. No ida nebe mak opresore sira continua oprimi, no predor sira continua hakru. Tambane, hahusu itan hira hamutu unifika forza produtivu atu bele haraun susidari ida nebe mak ho klase, ba susidari ida nebe mak laho klase. Tamba, ita kulia kuna ba asuntu lalehan, ita hela lalehan, para tu hetan ita nye liberdade ida nebe maka laiha rohan maybe ita kria susida lalihan ide hirai memak susida de laho klase lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu maybe ita tengke unifika tene forsa kata kita nuda ramfon finifon tengke kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah hodi nune bele hari susida de nebe mak igualitario no susida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus i obrigada.

0: Aaron Diak Ovintes, hamutuko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha toas rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik. Maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahon ida, kita prepara fatting atau beda kari fini, depois di prepara fatting, kita kume sebuka fini tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakia dahuluk iha biberus ka Fatimah udane. Iya antis dia dane, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanuresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik ya uinsa maka hau bele hakia rasik itua hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma ka enzio ruma ni sirania necessidade ba sira rasik hau hosi 2003 hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste ia Aliu kinta Portugal, aprende husi neba mai to tinan 2013, e depois de dene hau senti kola ito anan ta hau husu descansa ito agora. Tamba ai huris importante tebes ba ita ema, entau depois de hau husu descansa husi kinta Portugal, e hau kri hanuin rasik atau bela halo, tuir saida maka hau hetang experience, ka kunyesimintu saida maka hau aprende husi neba, e hau koko halo rasik. Tinan hau sempre hakiak, tuir necessidade emane ve mai husunia no hau ne necessidade rasik ia ne hau hakia tanzerina itua cenke ka ba ban bolu gravin itua pimenta itua no ai mahoni itua incluimo sai funan itua ia mo sebuah naga kai tabela de hang ia mo sai fuan sira hane sang kita sina ia mo pimenta hau hakia kine katak bele fa ba parti tolu parti primeiro ita de hang ai floresta sira maka hakia kine parte segunda ita de hang especiaria sira ka tempero sira hane sang cengke pimenta no canela e parte terceiro hane sang ai fuan sira hane sang tanzerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi niha kari futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveros tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalena sosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani tos nai sir hot karikasoru mos tos nai balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio Aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida han sambor metan mon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati iskola mesak. Luriba mercado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekar sira futi hansa moro hansa banzir. Entang sira futi hansa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam hansa ne pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atulur fal ba hadile ba atoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen mos ihane ya hela neve wat sil tang kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle yo. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iya. Hafen tak oko kalau ne be uha saya bel tak beli masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abian omai be harai lah ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moro ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafen kolega ne mesti ane. Hafen kan terdirus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ya. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onianda ni ane hansa ular be, itar hansa kita tahu kufali. Ah, barat ada itu ular, iya dulu ni masih ada kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kairwa. Abe, haunian lai, haudan haunian ni phone mak agor tinanda ni hansa fal ne, tinan ni lai ha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda bala belum mati. Ah, ni tinggi murs completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, ni mana holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mati dia ida ruga kara, mati kan terus ni mati barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone le den agora tu hal hanu sa para waktu rega ular ne. To sirne hautane, kan do heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos. Hasai te hotu. Antan hau nervus honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona. Ah, selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansa ne amenta tan hal tan sansa haruka ne bel haten den atu haluan o insam ni atu la
0: Além de ne diretor executivo Permatil senhor Ego Lemos fo solução ba problema ne be povo agriculturis husi selokrai enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jornalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loran sanulu resing hitu fulang novembro tinang rihung rua rua nulu
3: haure caso para que acontece ular han moro sira ira caso ida tamba condição rai caso rai laguras maka ida halo moro sira meita kuda ne la sodal laguras segundo Fini dharma kita hola, fini dharma ka dala barak, agwal dharma kita hola fini israeliu nama barak. I fini barak nama israeliu, barak makala bela data hoi tenia ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori moras susi raidiru mai. Dan dharma ka antisitatu resol program hoi ten hare kauza problem bazu kukusi situação da nossa causa de especial ataque. Nem a que ainda

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambi sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade haleluya protesan linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu harilu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita hetan ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesaridus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang ridus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makha ufoin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha

0: ke bukafali idabe estragus ne hne para itabele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total idane makamate.
1: Diak Maluku vinte saradu rakam biasi rahotu, informasaun ni matah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa lançada mai. Nem bambe nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita babus la hetan ono ulune barak nian sakala ni sai ne rua tuluan semen agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa bita babus la hetan ono fatin de itu sita la hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahan sabatasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Kalau sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak Maluko Vinte Radio Rakambia Sira Hotu, informasyon ni Maka Kaitani Hasuru Malu, Balorong Ohing Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa Ida Ni, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung I Adeus.

Malu kerana nai sirah, kamu tuk faleho hau nai mar, hau nai belum trinci, ya programa, ina ngamang nai mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Nous la cambiaillons.
1: FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Andes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus mai itarona hamotuk informasaun uhusi membru vida moris.
1: Muito antes, em Bilan Satam, aí, nem bambe, nem lelume barra, ansa calante, a mi reta rua, catum, ansa me. Pois a mi, foti tia, mai, halomodo, consumo, atu. Mas agora, lá do mida. Muito Bilan Satam, mai, ave, duaribu. Sepulu hansa nene ne lenu se bara ne hansa ambatasi ne paling kalani da ambi hetan rua katolu hansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 ne se bara agora le lai ya semana itu se bita babus la hetan ono ulu ne bara ne hansa kalani da sai ne rua tolu hansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala si rasta sta agora la kal estraga hutu ona ne ne sana ne hansa ita babus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe uzi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni Makah Kaitani Hasoru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisia Nasionais, Usia Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri itabocira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrinya hareba baitanya protesaun baitanya rekursu remaranian i parte bamarinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinan yang i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulun fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulun ya tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jakom mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, usi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni best serbisu ba programa idane, aksumikang usi itabot sirnia futar tilung i adeus.